0: chỗ mặt phải thật quá, có ăn vặt chuẩn mê mà.
1: Ajar po tum. Nang tuan ni pini ison alamang tani dud go. Akal yang nang tani pun nang tani tiga dulu. Ni pun ni kipu ya dugo, sermen.
2: So, Allah boleh.
1: Ni ke hem cila nang ini dugo. Ni ni om pugi bang hem malu supi dah.
2: Bang boleh.
1: Ni pasi kam klien cepat dugo nang jing madiko. Ni le kam lemah deh, mentu sih tu mau hari tu nak pol lah mati goli, yang tu mat hata he.
3: Sarburat tu mungkin langsung lah deh kok. Longgi kai kita kam, kai kita kam. Lang tu mungkin jui tangan lo kek kok. Langsung pol lo, kali makan lang kok sarmen.
0: Lale tiga. Itu ke. Nun si perisulah mesti kemari. Nun lejui jete, mentulok lejui lang. Aku, ikir pika bahaya malin, bahaya malin orang cuma.
1: Lagu tu kau ni.

0: Apa Nini ngarong ong?
1: Kopi bang lompu.
0: Oh, tini ge nang supi. Ta inut polis ofisar mandun long lo po.
1: Polis ofisar?
0: Hmm. Ni wow. Polis ofisar asad lang pidun sini. Sad lang undun lo po.
1: Ni pegar lang tay ompu.
0: Hmm. Wow. Tini ben ge nang supi. Ompu ge polis ofisar lo. Lasi. Ni lisi nang lipan. Kisu kiun e. Lakadu kawita ni. Nang lana po po. Thang tamatha je pasung de ri.
1: Me pek alam lo pa ompu. Wah. Pini ani kini supita. Polis ofisar. Ni cihok pek lo ompu. Nang pan curu lo.
0: Lang lo po.
1: Pe ompu. Nang ek longki phane lapu a nakang hon la an la nal ta alang ke pu ji pavir dat khang yang lo pa nang phane la a nang pasung suar lo pura ne phandia tha de pa
0: na hai ke ning ji thabre re ne pu padam ling padame
1: ne kamatha ke suar lo tung ke lura thek sar ta ali avi Seta pini arni anke ne kamatha dam ke chok chilo pune chichi ni pa me lo pa amphu. Suar lo ajak kong ta theta. Ahog lo suar lo ta hemphura nam si thi pheng lo. Suar lo ajak kong theta anphu si pini ke nat ta chini pa me lo pa amphu.
2: Hello Don Marley atum soarlo ke banga hema hormu mate arlengpu kipua potkali soarlo ta sopin sot ajakong sondu soarlo afan lapen sopin so afanta kanghon ki pi pacho mansi kimi kanghon ki pi plak daga potkali sopin so afan kanghon ason thorle soarlo afanta inghonangji
3: Lapana por nang litum lamkan ang dengalong pen suarlo ajakong walamkan arjlong tanglo bangso alamkan kitok laki Robinson Teron lapen kapeklang pon Joannis Rongphar nang litum lamkan ang deng karjlong laki Akasmani Guwahati Mahabahu karbingdeng ke wang medium wave pen mitar pharu prira kri sira ta bora pho kilohertz pen pharu toxiren kara sirkeb lapen megahertz pen le pharu isira ta bora trok hanlo Nampi namdur thengpi thengprang raikom nangji lapen pangchu nangji athema nampi namdur lapen thengpi thengprang helu tomon kimi kiwanaba thengpi thengprang helu theng me lang kiwanaba nampi namdur lapen thengpi thengprang duttik ansi monit lapen kireng et api do unchotji lahenlo erong athengpi chorluti rongkep athengpi rong e thunangji pini nangli thengpi thengprang raikom lute penap ki thengpi thengprang si nangphan nang raikom itpo
4: putora dunthu inut pena siang ding along pen prosenjit phangchu gilunalunjir pen lunjir arjik senang alunalam thi sining pen wandra totangti প্রসেনজিৎ ভাংচু গিলুনা লুঞ্জির সিনিং পেন ওয়ানরাপ আলুঞ্জির আর্জিক সেনা